data 60 giga cuma 100 ribu rupiah, teman Pro 2. Dan tentunya ini bagian dari pelayanan Telkomsel untuk memberikan harga yang murah tapi termurahan, memberikan teman Pro 2 masyarakat Merauke, Papua Selatan ya, untuk bisa berinternetan tanpa membuat kantong menjerit ya, oke. Okay? Semakin betah gitu untuk beronline. Dan itu juga kamu bisa mendapatkan paket murah tersebut dengan voucher fisik juga bisa. Ya kan, kodenya bisa kamu dapatkan melalui voucher fisik yang bisa kamu dapatkan di seluruh outlet Telkomsel yang ada di Papua Selatan ya. Kayak gitu. Oke, okay, jadi bisa berinternetan murah dengan sinyal yang kencang begitu, hanya dengan Telkomsel. Oke, okay, Kak Frankie, pamit dulu undur diri untuk kebersamaan kita di pagi hari ini di program Spada. Jangan kemana-mana, tetap di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Poin Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Siti Riyaningrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta pada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut tentang dari Siti. Benar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Siti dilakukan dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara mengukur istiqad kesehatan, BPJS dan kita. Dia berharap ketiga cara ini dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depannya berharap akan lebih baik. Dari kami sekian, Fadi Sariful Alam, Media Center Haji, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah, sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya, Dani Supena. Dani.
4: Hingga pagi ini, 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji, ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta.

0: itu mendengar hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sudima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
2: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Tibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
3: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
2: Rasid menambahkan jumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Kali ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI tersumbar Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti info haji. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog IGDC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling perhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang
6: keamanan.

0: FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Hai, Cinta Kasih Karunia. Maaf ya telat datangnya. Tadi ada sedikit urusan.
3: Ah, gak apa-apa kok. Diminum dulu tuh jusnya.
2: Ya udah, minum dulu ya. Haus nih.
3: Iya, minum tuh.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku share ah. Bakalan viral nanti nih.
3: Stop dulu. Kamu harus tahu yang kamu share itu benar atau tidak. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal di-share. Bisa-bisa kamu terjerat pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau kamu sebarin berita palsu atau hoax.
2: Oh, begitu ya. Makasih ya, sudah diingatkan.
3: Iya, jangan HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart.
2: Ayo, jadilah generasi cerdas anti-hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Perumbulok Kantor Cabang Merauke Kanwil Papua optimis melakukan penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras sesuai capaian target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua Karenu SE saat diwawancarai Insan Pers. Dikatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke yang mengikuti 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yohukimo. Dan untuk Kabupaten Asmat masih dalam proses pemuatan dan sama halnya dengan Yohukimo. Karena Yohukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul penyaluran sudah mencapai 75,86%, Mapi 67,76% dan Merauke 74,59%. Dari total pagu di 5 kabupaten ini secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Karenu menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bapanas nomor tertera tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini dibatasnya per akhir Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan termasuk dengan cuaca dan juga Kamtibmas serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Dengan dasar tersebut maka pihaknya mengusulkan dan dari Bapanas memperpanjang izin salur ini sampai tanggal 30 Juni 2026. Berdasarkan data stok beras yang ada di gudang Bulog Merauke, Tanah Miring, Kurik, dan Bovendigul, saat ini sebanyak 2.900 ton beras. Untuk stok ini setiap harinya pihaknya melakukan penyerapan sehingga tidak mengalami kendala terkait ketersediaan beras untuk penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat dan aman hingga 3 bulan ke depan. Bulog terus melakukan penyerapan baik di hari kerja maupun libur sehingga penyerapan beras dapat dilakukan secara baik dan optimal. Info berikutnya, dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan dan swasembada jagung Polri diwujudkan Polres Merauke dengan menyerahkan alat mesin pertanian. Bantuan berupa 1 unit traktor roda 4 diberikan kepada Polsek Tanah Miring. Penyerapan berlangsung di Mako Polres Merauke, Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan itu dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin oleh Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga SIKMM, didampingi Kabak SDM Polres Merauke, AKP Sanawiyah Y. Maulete SIK. Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST. Kapolres Merauke bertindak sebagai pihak penyerah, sedangkan Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM sebagai penerima. Turut hadir sebagai saksi Aibda Hero A6 dan Bripka Solho Soinun. Traktor yang diserahkan adalah merek John Deere tipe 5045D4WD lengkap dengan perlengkapannya. Kapolres juga berharap bantuan traktor tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan alat ini diharapkan mempercepat proses pengolahan lahan serta memberi manfaat nyata bagi petani di wilayah Tanah Miring. Melalui dukungan sarana pertanian ini, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

0: sana. Sudah sore, ayo pulang nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya ibu, sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya bu.
0: Indah sekali, sama indahnya dengan mimpi-mimpimu nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter bu, mengobati orang-orang sakit di desa ini, biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih ibu, aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Dia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan ugal-ugalan.

0: Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka.
1: Kali Y.
2: Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
3: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat. Kau bisa, apa kelahan.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Teman terbaik.

0: chaotic and confused.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan

atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang. Di program Santai Siang, kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menghibur makan siang kamu. Sebelumnya gimana nih teman Pro 2 kabarnya di hari ini? Nah, ini hari ini malam minggu ya teman Pro 2. Semoga penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan keseruan. Buat kamu yang belum punya planning, gas. Nanti malam nih mau ngapain nih? Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Apakah mau ngumpul bareng temen, atau mau makan-makan, atau nggak ngapa-ngapain, atau di rumah aja teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu bersemangat serta optimis dalam menjalani hari ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, langsung aja di program Santai Siang ini kita awali dengan info kuliner. Sudah ada beberapa info kuliner yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas sejarah nih teman Pro 2. Di info kuliner pertama kita akan membahas sejarah nasi dari butir liar menjadi menu utama. Ya biasanya kita membahas makanan yang enak-enak, yang berbahan dasar nasi, tapi kita belum pernah membahas ya teman Pro 2 sejarah nasi. Sebenarnya itu dari apa dan kenapa bisa dikonsumsi, kok nggak yang lain gitu, tapi malah nasi yang dikonsumsi. Apalagi nasi ini merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia ya teman Pro 2. Kita akan bahas sejarah nasi. Di info kedua, kita akan mencari tahu lebih jauh dan mengenal ragam keju dunia. Dari lembut hingga tajam menggoda selera. Ya, keju ini merupakan salah satu produk olahan susu ya, teman Pro 2. Udah terkenal bahkan sejak ribuan tahun lalu, katanya itu keju sudah ada, teman Pro 2. Kita akan bahas ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Oh ya, buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya. Setelah ini bakal aku buka atensi dan WhatsApp yang kalian kirimkan ke Pro 2. Oke, kita dengerin lagu dari Idgitaf dulu ya dan beberapa lagu lainnya. Kita mulai dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat mendengarkan, di sini aja di Santai Siang.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Teman Pro 2, nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Komoditas pangan berharga tersebut memiliki sejarah panjang yang berkembang selama ribuan tahun dalam peradaban manusia sejak zaman dahulu. Budidaya tanaman padi pertama kali berkembang di lembah sungai Yangtze yang subur di wilayah Tiongkok. Petani kuno menjinakkan spesies padi liar hingga berubah menjadi tanaman pangan produktif bagi kebutuhan masyarakat luas saat itu. Dilansir dari Pustaka JC, nasi mulai dikonsumsi masyarakat Tiongkok lalu menyebar menuju Asia Selatan dan Asia Tenggara. Penyebaran budidaya padi dilakukan ras indica hingga mencapai Sri Lanka, Kepulauan Melayu, dan Cina bagian selatan. Dalam perkembangannya, nasi bukan hanya menjadi makanan utama, tetapi juga simbol sosial budaya masyarakat di berbagai negara dunia. Di Jepang sendiri, nasi bahkan pernah digunakan sebagai mata uang dengan satuan bernama koku pada masa lampau. Arkeolog juga menemukan bukti beras purba telah dikonsumsi masyarakat kawasan Asia sejak zaman Neolitikum yang berlangsung ribuan tahun lalu. Melalui perdagangan maritim, tanaman padi kemudian menyebar luas menuju seluruh wilayah Asia Tenggara beriklim tropis subur alami. Laporan resmi FAO menyebut beras menjadi sumber kalori utama bagi lebih dari setengah populasi dunia saat ini. Sebagian besar masyarakat Asia sangat bergantung pada beras untuk memenuhi kebutuhan energi harian dalam kehidupan sehari-hari. Penjelajah dunia membawa komoditas beras menuju Eropa dan Amerika, hingga menjadi bagian kuliner global yang terkenal luas. Kini, hampir seluruh masyarakat dunia bergantung pada pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari secara berkelanjutan. Jadi seperti itu teman Pro 2, sejarahnya nasi yang diawali dari butiran padi liar yang menjadi menu utama saat ini. Setelah ini kita bakal membahas ragam keju dunia, dari lembut hingga tajam dan menggoda selera. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2 mungkin udah gak asing lagi sama keju ya Teman Pro 2. Ini kayaknya di setiap cemilan itu ada Teman Pro 2. Contohnya apa ya? Roti keju, roti coklat keju, lalu terang bulan keju. Ya banyak ya Teman Pro 2 yang bisa diolah dengan menggunakan keju. Keju salah satu produk olahan susu yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dalam berbagai budaya kuliner dunia. Proses pembuatannya melibatkan penggumpalan susu menggunakan enzim atau bakteri sehingga menghasilkan tekstur dan rasa yang beragam. Dilansir dari USDA Dairy Products Overview, salah satu jenis keju paling populer adalah keju cheddar yang berasal dari Inggris. Keju ini memiliki tekstur padat dengan rasa yang semakin tajam seiring proses pematangan yang lebih lama. Keju berikutnya yaitu ada keju mozzarella yang dikenal luas karena teksturnya yang elastis dan kemampuannya meleleh dengan sempurna saat dipanaskan. Keju ini sering digunakan dalam hidangan seperti pizza dan pasta karena memberikan sensasi lembut dan gurih. Jenis keju lainnya adalah keju parmesan yang memiliki tekstur keras dan rasa yang kuat serta sedikit asin. Biasanya keju ini disajikan dengan cara diparut sebagai pelengkap berbagai hidangan Italia seperti spaghetti dan juga salad Italia. Berikutnya ada keju brie yang merupakan keju lunak asal Prancis yang memiliki kulit putih lembut di bagian luar. Rasanya cenderung creamy dengan aroma khas yang semakin kuat saat keju matang dengan sempurna. Selain itu terdapat juga keju Gouda yang berasal dari Belanda dengan rasa yang cenderung manis dan tekstur semi keras. Keju ini sering dinikmati langsung maupun dijadikan bahan tambahan dalam berbagai hidangan. Beragam jenis keju tersebut menunjukkan betapa luasnya variasi produk olahan susu ini di dunia Teman Pro 2. Dengan memahami karakteristik masing-masing keju, kita dapat lebih mudah memilih keju yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masakan. Kalau aku sih sukanya keju yang ada di burger tuh Teman Pro 2. Gak tahu kenapa dia tipis tapi kayak cocok aja di lidah aku gitu. Kalau kamu, mana nih keju yang menurut kamu paling cocok buat selera kamu? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya Teman Pro 2. Di info olahraga pertama ada duel sengit ganda putra, tiket final jadi rebutan tuan rumah. Ini datang dari dunia olahraga bulu tangkis Teman Pro 2. Memang kalau ngomongin bulu tangkis Indonesia itu nggak ada habisnya Teman Pro 2. Selalu ada hal-hal yang membanggakan yang bisa dibahas dan diangkat. Dan di info olahraga kedua ada timnas sepak bola Indonesia naik 4 peringkat FIFA usai membungkam Oman. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah dengerin lagu-lagu yang berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Ya, teman Pro2, ada atensi masuk dari Kak Zulia yang nge-request lagu dari Anggi Carvalho yang berjudul Remuk. Ada quotes juga nih, teman Pro2 dari Kak Zulia. Quotes hari ini, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Wah, dalam banget nih teman Pro2. Ya, buat kamu yang terjebak di masa lalu, ayo segera bangkit. Dan buat kamu yang merasa menyesal dengan masa lalu, jangan dijadikan sesuatu yang berlarut-larut ya teman Pro2. Tetap bangkit dan juga jalani hari ini, kedepannya lebih baik, oke? Kita dengerin lagu dari requestan Kak Julia ya, yaitu Anggi Carvalho yang berjudul Remuk. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Santai Siang.

Ya, teman Pro 2, kita ke info olahraga yang pertama. Duel pebulu tangkis wakil Indonesia tersaji pada semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta pada hari ini, teman Pro 2. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menantang Raymond Indra dan Nicolaus Jokin demi tiket final. Raymond dan Jokin sedang tampil percaya diri dan sulit untuk dihentikan. Sabar dan Reza bertekad mengeluarkan permainan terbaik demi meraih kemenangan. Dikatakan oleh Reza, kami akan antisipasi permainan cepat dan masih muda dan punya potensi kedepannya. Semoga kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik melawan mereka. Raymond dan Jokin bersyukur lolos semifinal. Mereka menghadapi persaingan ketat dan masih perlu adaptasi dengan lapangan pertandingan. Dikatakan oleh Raymond, puji Tuhan kami bisa kasih kemenangan. Pastinya pertandingan tidak mudah. Situasi lapangan setiap laga tentunya berbeda. Sabar dan Reza lolos semifinal usai menyingkirkan wakil Tiongkok, Chen Boyang dan Liu Yi. Mereka menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-15. Raymond dan Nicolaus lolos semifinal usai mengalahkan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi lewat laga ketat mereka yang berhasil menang dengan skor 16-21, 24-22 dan 21-18 atas wakil Jepang.

Kita ke info terakhir, teman Pro 2. Timnas sepak bola Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Match Day. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan tersebut diraih Indonesia setelah membungkam Oman dengan skor 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat 5 Juni 2026 tadi malam, teman Pro 2. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Havner. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-27. Oman sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun kiper Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi Nazer Sultan sehingga skor 2-0 tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan. Ragnar Oratmangun memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan pendukungnya sendiri. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Match Day tersebut berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total mengkoleksi 1.151,45 poin. Peningkatan tersebut membuat Indonesia naik dari peringkat ke-122 menjadi posisi ke-118 dunia. Kenaikan 4 tingkat tersebut menjadi salah satu lonjakan positif yang diraih Garuda sepanjang tahun 2026. Namun di sisi lain, kekalahan dari Indonesia sejatinya tidak mengubah posisi Oman di ranking FIFA, teman Pro 2. Tim asal Timur Tengah tersebut tetap berada di peringkat ke-79 dengan koleksi 1.306,90 poin. Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih berada di bawah dua rival Asia Tenggara lainnya. Vietnam saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94, turun satu tingkat setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Filipina berada di posisi ke-135, Malaysia menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi 149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China. Kemenangan atas Oman sekaligus menjaga tren positif timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA. Hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda mendekati jajaran 100 besar dunia, dengan catatan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan internasional berikutnya. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang tadi aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan ya teman Pro 2 dalam program Santai Siang. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan bersama Doa Kerahiman Ilahi. Dilanjutkan info Pro 2 di pukul 3:05 dan dilanjutkan program Sore Ceria dengan lagu-lagu hits yang akan menemani kamu di Sabtu sore ini. Oke teman Pro 2, kita tutup bersama ya. Dan aku pamit undur diri dari program Santai Siang. Tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di wilayah Papua Selatan. Hal ini terlihat dari jumlah tutupan awan yang tidak terlalu signifikan di wilayah daratan maupun perairan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dapat mengaktifkan adanya potensi gelombang yang tinggi di perairan Papua Selatan dengan suhu udara yang panas di siang hari dan sebaliknya suhu udara yang sangat dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke, dan perairan Yosudarso bagian selatan. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Kita ke info berikutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur tahun 2026. Masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh Pelni. Diskon tarif tiket kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 6 Juni 2026 ini dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi laut yang lebih terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, mengatakan bahwa program diskon ini merupakan bentuk dukungan Pelni terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pergerakan masyarakat serta menggerakkan perekonomian daerah selama periode libur sekolah. Dito mengatakan bahwa program ini diperkirakan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 693 ribu pelanggan di seluruh Indonesia yang menggunakan layanan kapal penumpang Pelni selama periode libur sekolah. Melalui kebijakan tersebut, Pelni berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi laut yang terjangkau selama periode libur sekolah sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia.

0: Indonesia.
1: Adapun tiket kapal Pelni dapat diperoleh di seluruh channel pembelian resmi, yaitu aplikasi Pelni Mobile, website Pelni, kontak center 162, loket cabang, fitur lifestyle BCA Mobile, My BCA, Sukha by Livin Mandiri, BNI Agen 46, Brimo, Briling Agen, Gopay, OVO, My Telkomsel, jaringan Indomaret dan Omi Mitra Indo Grosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, Atatour, Fastpay, ACBook, Via.com, MMBC, Dharma Wisata Indonesia hingga Versa dan Topindo. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangku Merauke melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap harinya pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras, per kilogramnya dihargai Rp55.000. Telur ayam ras Rp48.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000, ikan kembung Rp45.000 per kilogram, dan harga ikan tongkol tuna cakalang Rp45.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sore terlihat biasa. Tiga orang tua duduk di teras, ngopi, ngobrol ngalor ngidul sepulang kerja. Suasana desa sangat syahdu untuk mendukung obrolan mereka itu. Namun, mereka tidak tahu obrolan ringan itu bakal membawa mereka ke kejadian yang membuat hidup mereka berubah.
1: Pakku, aku tuh kadang bingung. Anak sekarang pinter-pinter, tapi caranya kok beda ya? Anakku kemarin itu nunjukin tugas rapi banget. Bahasanya juga bagus. Aku bangga sih. Cuma dalam hati ini aku mikir, iki tenan gaweane dhewe apa ora yo?
2: Apalagi aku yang jadi guru, Pak Hadi. Aku tiap hari ketemu anak-anak, kelihatan pinter. Tapi pas disuruh jelasin, elah kok malah bengong. Takutnya mereka ini bukan belajar, tapi numpang pinter sama mesin.
3: Ya namanya juga zaman makin berkembang toh Pak, Bu. AI itu namanya, kecerdasan buatan. Cuma alat, tapi ya harus dikembangkan dengan baik. Wong palu aja bisa jadi buat bangun rumah, bisa juga buat mukul orang, tergantung yang make.
2: Aku bahkan kemarin baca berita Pak, ada bapak-bapak ketipu gara-gara dapat pesan suara anaknya. Nangis, panik toh minta uang. Ternyata itu suara palsu, bikinan AI.
1: Lah masa iya sih Bu, wong suara anak sendiri masa gak kenal? Masa ketuker sama mesin?
3: Lah sekarang itu semua bisa Pak, rekaman dikit aja cukup. Cara ngomong, nada suara, bahkan nafasnya nanti bisa diterus semua. Makanya sekarang harus makin hati-hati.
1: Wah, ngeri juga ya. Tapi rasanya kejadian kayak gitu pasti kejadian orang kota, bukan kita-kita yang ada di desa kayak gini.
4: Bu Ningsih.
2: Apa-apa Pak?
4: Ini gimana, ada Pak? Pesan suara masuk. Dengerin deh, ini suara anakku. Dia nangis Bu, katanya kecelakaan, disuruh transfer sekarang. Gimana ini ya Bu ya?
2: Tenang, tenang Pak Adi, tenang dulu Pak Adi, tenang. Coba sekarang telepon anaknya langsung. Jangan panik. Sabar.
4: Sudah Bu, sudah. Nggak diangkat.
2: Waduh.
4: Tapi ini suaranya asli. Ini suara anakku. Mau manggil-manggil aku Pak Ne. Cuma anakku yang memanggil begitu Bu. Masa iya suara palsu bisa sampai segitunya? Gak mungkin lah. Ini penipuan. Yang tadi itu pasti benar Bu.
0: Dan malam itu uang resmi berpindah tangan karena satu hal yang paling mahal, rasa percaya orang tua. Pagi itu suasana cerah, matahari bersinar indah. Namun, kecerahan dan keindahan itu tidak tampak pada wajah Pak Hadi.
1: Bu, anakku nelpon barusan. Dia sehat, Bu Ningsih.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi di kos. Semalam itu tidur, jadi teleponku tidak diangkat.
2: Walah.
1: Gak ada kecelakaan. Gak minta uang juga. Semalam itu aku ditipu, Bu.
2: Astagfirullah, Pak Hadi. Sekarang, jangan nyalahin diri sendiri nih. Ini bukan panjenengan yang salah, tapi memang orangnya, pelakunya yang jahat ini.
3: Makanya toh Pak, aku kan sudah bilang AI itu bahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Sekali kena, yang hancur bukan cuma dompet, tapi juga hati kita Pak.
2: Waduh. Pak Hadi, maaf lewat telepon. Soalnya aku kepikiran dari tadi, Pak. Itu loh, Pak. Kok pelakunya tahu panggilan Pak Hadi itu Pak Ne ya?
5: Iya, Bu. Aku juga belum kepikiran caranya gimana ya buat rekaman kayak gitu. Tapi yang pasti, anakku jarang kirim pesan pakai rekaman suara. Biasanya kalau ada apa-apa, juga langsung telepon. Tapi
0: Malam itu, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Kebohongan terkuak, rasa sakit juga semakin terbongkar.
3: Aku nggak niat nipu, Pak Adi. Aku cuma pengen ngetes, pengen buktiin kalau orang gampang percaya sama suara. Aku nggak nyangka panjenengan itu beneran transfer.
4: Lah terus aku ini jadi bahan percobaan gitu, Pak. Anak dan keluarga aku jenengan buat mainan.
2: Pak Rudi, sampean sudah kebablasan. Teknologi itu nggak salah, tapi niat sampean yang keliru.
3: Maaf Pak Adi, saya salah. Saya keliru dan lupa mikir perasaan orang, Pak. Maaf, Pak.
2: AI memang bagus, tapi semengerikan itu nggih, Pak. Mulai sekarang, kita harus ngajari anak bukan cuma cara pakai teknologi, tapi juga batasannya. Nanti murid-muridku juga harus belajar ini.
4: Aku sekarang ngerti. Suara bisa palsu, tampilan bisa bohong. Yang penting itu dicek. Sabar. Jangan seperti saya kemarin.
2: Bener.
4: Dan jangan panik.
2: Bener, Pak Hadi, bener.
3: Aku siap tanggung jawab, Pak. Biar kejadian ini jadi peringatan. AI tanpa etika itu bahaya.
0: Zaman sekarang bukan cuma mata yang bisa ditipu. Telinga dan hati pun bisa. Itulah ujian manusia untuk semakin berhati-hati dan bijaksana.
6: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria. Buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan, selamat bergabung, dan selamat menikmati lagu-lagu yang bakal aku puterin buat kamu. Ya teman Pro 2, di program Sore Ceria hari Sabtu ini, seperti biasa, di sore hari kamu akan ditemani dengan lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Tentunya lagu-lagu terbaru ya teman Pro 2, dan lagu-lagu yang sering banget di request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan lagu-lagu baru, nah ini nih, kamu bisa dengerin lagu baru di Sore Ceria ini teman Pro 2. Oke, langsung aja ya, aku puterin lagu buat kamu di sore hari ini. Oh ya, aku bakal menemani kamu hingga pukul 17 lewat 20 dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Bakal aku mulai dari lagu yang sering di request nih teman Pro 2, yaitu lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Stay tune di sini aja, selamat mendengarkan di Sore Ceria.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna. Dan sembahyang yang didirikan dari

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Papua menggelar pembinaan etika profesi Polri di wilayah hukum Polres Merauke. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan peninjauan pelayanan publik. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman anggota Polri terhadap kode etik profesi. Selain itu, tim Propam ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, tim menyambangi sejumlah ruang pelayanan publik di Polres Merauke. Beberapa unit yang menjadi fokus meliputi ruang tahanan, bagian logistik, satuan reserse kriminal, Satreskrim dan Pamapta, serta satuan reserse narkoba, Satnarkoba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas, kelengkapan administrasi, serta kualitas pelayanan sudah sesuai prosedur. Tim juga memastikan pelayanan bebas dari praktik penyimpangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri, tujuannya menjaga integritas, meningkatkan disiplin, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya di Polres Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan dan swasembada jagung Polri diwujudkan Polres Merauke dengan menyerahkan alat mesin pertanian. Bantuan berupa satu unit traktor roda 4 diberikan kepada Polsek Tanah Miring. Penyerahan berlangsung di Mako Polres Merauke Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan itu langsung diberikan oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM, didampingi Kabak SDM Polres Merauke AKP Sanawiya Y Mahulete SIK. Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima BAST. Kapolres Merauke bertindak sebagai pihak penyerah, sedangkan Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM sebagai penerima. Turut hadir sebagai saksi Aibda Khairul Anam. Traktor yang diserahkan adalah merek John Deere tipe 5045D M4WD lengkap dengan perlengkapan. Kapolres juga berharap bantuan traktor tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Alat ini diharapkan mempercepat proses pengelolaan lahan serta memberikan manfaat nyata bagi para petani di wilayah Tanah Miring. Melalui dukungan sarana pertanian ini, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga turut mendukung program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp19.000 hingga Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM
Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam teman peraduan, jumpa lagi ya dengan saya Duna Tama Hose ya, tentunya di malam hari ini ya, hari Sabtu ya, iya malam Minggu tentunya bakal Duna temanin kalian semua teman peraduan hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info peraduan, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Duna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peraduan. Dan juga buat kamu yang sudah ataupun yang lagi bersantai ya, iya bersama keluarga tentunya, selamat malam saja buat kamu yang sedang mendengarkan ya RRI Produa Merauke ya, selamat malam saja buat kamu dan selamat bersantai. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi menikmati kopinya ya, iya mungkin di kedai-kedai kopi ya, selamat malam saja buat kamu ya teman Produa. Jadi kita akan jumpa lagi ya di pukul 20 nanti dengan program Jaga Malam tentunya teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee?
2: Teman terbaik kamu.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Kita main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Redi. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase, Rinda.

0: Permainan Kwaritop atau Kekenaya adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, yaitu orang Wambon. Permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan. Permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti orang Mandobo menyebut Kekenaya, orang Muyu menyebut dengan Jenjong, dan beberapa kelompok suku yang lain pun menyebut dengan sebutan yang berbeda, seperti Lukatra atau Kokenop. Permainan ini lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai usia remaja. Di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Kwaritop pada orang Wambon dimainkan saat acara kedukaan atau kematian. Namun, setelah masuknya pengaruh Injil di daerah tersebut, permainan Kekenaya atau Kwaritop pada orang Wambon dilarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman peradua. Kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahuse ya, dan kita di program Jaga Malam ya. Dan kita ada di akan ada ya Mbak beberapa hiburan lagu-lagu ya, di mana kita di Indes Time ya. Akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua ya. Dan sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu ya, Dona mau menyapa kalian mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat malam saja buat kamu ya, dan selamat bersantai teman peradua. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitas

melakukan ya aktivitas kamu di malam hari ini teman berdua, di malam minggu ya, yang iya yang kamu mungkin lagi bermalam minggu ya, selamat malam minggu saja buat kamu ya, iya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya di rumah, selamat bersantai saja ya teman peradua. Yuk kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi.
1: Sumpah kita gendong banget, guys.

Kita Pam Prado, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info ya. Dan tadi sudah Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona temanin kalian semua teman Prado ya hingga pukul 22 ya. Dan tentunya selama satu jam ke depan ya, bakal Dona juga ya hadirkan untuk kamu ya, yaitu informasi menarik ya tentunya. Dan sebelum ke informasinya, Dona juga ya mau menyapa kalian mungkin yang lagi bersantai ya di rumah pastinya. Selamat bersantai ya. Ataupun kamu yang sudah pada istirahat ya, selamat beristirahat saja buat kamu. Tapi sebelum membaringkan tidur ya, ataupun membaringkan tubuh kamu ya, ini wajib ya untuk kamu memeriksa pintu, jendela. Apakah sudah pada tutup belum ya teman Prado, dengan harapan ya semoga apa yang kita tidak inginkan tidak terjadi ya teman Prado. Dan juga buat kamu yang masih berkeliaran ya, terutama buat yang ada di seputaran kota Merauke ya, iya, ketika berkendaraan ya utamakan keselamatan ya, karena masih ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah teman Prado.

Oke, Tawang Prado, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum ke informasinya Tawang Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam.

Kita pampara doa, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info ya yang menarik nih. Teman Prada bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Kita di info yang pertama ya, teman Prada, di mana ya, ini survei ya yang membuktikan bahwa satu dari tiga wanita salah pilih pasangan nih, teman Prada. Aduh, kira-kira seperti apa nih, teman Prada? Yuk kita simak sama-sama ya. Survei terbaru ya ungkap kalau satu dari tiga wanita merasa ya salah pilih pasangan hidup ya. Sebanyak 35% ya perempuan ternyata merasa terlalu banyak kompromi ya demi mempertahankan hubungan ya. Mulai dari nurunin ya standar ya, kemudian sampai tetap bertahan ya meski merasa ada hal penting yang kurang ya, teman Prada. Psikolog mengatakan ya, kondisi ini muncul ya saat seseorang merasa hubungan sudah tidak sejalan ya sama kebutuhan emosional dan tujuan hidup jangka panjang, teman Prada. Usia ya 25 sampai 34 tahun ya, jadi kelompok paling sering ya merasa ragu sama hubungan mereka ya. Fase ini memang bikin banyak orang ya berubah dan semakin kenal diri sendiri ya. Jadi mulai ya memikir apakah

cocokan serius ya teman Pro 2. Ini siapa yang mengalami ya teman Pro 2? Ayo ngaku ya. Ini yang usia 25 sampai 30-an ya. Aduh, pastinya ya. Apalagi yang mau hidup ataupun menikah di usia muda, pastinya ada keraguan-keraguan ya. Semoga tidak ya di kamu teman Pro 2. Jangan sampai ya ada ketidakcocokan ya antara kamu dan dia teman Pro 2. Jangan ya, rugi dong. Iya, oke teman Pro 2. Itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dana hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam.

Di mana ya ada penyebab kepala pusing ya saat cuaca panas yang sering diabaikan teman peradua. Ini terutama buat kita yang di seputaran Kota Merauke ya. Lagi musim-musim panas nih ya. Jadi kamu kalau panas ya ataupun berjalan atau keliling Kota Merauke ya, wajib untuk selalu ya melindungi diri kamu ya, terutama di bagian kepala ya, karena ada beberapa penyebab ya pusing kepala ya saat cuaca panas nih teman produa. Cuaca panas ya ternyata tidak cuman bikin gerah ya, tapi juga ya bisa memicu kepala pusing ya, sehingga tubuh cepat lelah teman peradua. Mulai dari dehidrasi ya, terlalu lama kena sinar matahari ya, tekanan darah menurun ya, sampai kurang makan jadi penyebab yang sering kita tidak sadari ya teman peradua. Kita kenali dulu ya teman peradua tanda-tanda, jangan sampai ya lupa jaga asupan cairan ya, terutama makanan ya, serta hindari ya terlalu lama di bawah terik matahari ya, agar tubuh tetap fit ya saat cuaca panas nih teman peradua. Yang pertama ya, hindari karena ya ketika kita sudah di bawah sinar matahari ya, ini harus ya kita mungkin kena dehidrasi ya, dehidrasi karena tubuh kehilangan banyak cairan ya, terjadi saat cuaca panas yang membuat tubuh lebih banyak berkeringat ya teman peradua. Jika cairan tidak segera diganti ya, tubuh bisa dehidrasi dan memicu pusing, lemas, serta kulit sulit fokus juga ya teman peradua. Kemudian paparan panas matahari terlalu lama membuat suhu tubuh meningkat ya, dan kepala terasa pusing ya. Kondisi ini juga ya bisa bikin badan cepat lelah dan lemas teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, tekanan darah menurun ya saat cuaca panas ya, karena pembuluh darah melebar ya untuk melepas panas tubuh ya teman peradua. Akibatnya aliran darah ke otak ya berkurang dan memicu rasa pusing teman peradua. Ini yang sering kena matahari langsung rasa-rasa pusing ya, ini ya perlu untuk kita ketahui bersama ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, tubuh kelelahan ya karena suhu tinggi ya, terjadi karena tubuh bekerja lebih keras ya, menjaga suhu tetap stabil ya, energi jadi cepat habis ya meski aktivitas ringan, sehingga kepala terasa berat dan sulit fokus ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, kurang makan saat cuaca panas ya membuat tubuh kekurangan energi dan nutrisi ya teman peradua. Kondisi ini bisa menyebabkan ya badan

Oke, teman Prado. Jadi solusinya ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah, ya ini ya perlu untuk kita tetap menjaga kesehatan juga ya, karena apalagi di musim-musim panas seperti ini, aduh. Terutama ya untuk di wilayah lain, kalau di Merauke ya mungkin lagi musim-musim kering ya, ataupun musim kemarau ya, ini perlu untuk kita tetap menjaga kesehatan sehingga tidak dehidrasi ya. Jadi mungkin solusinya ya harus minum ya air putih yang cukup ya, sehingga kita tidak dehidrasi ya teman berdua. Oke, teman Pranwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tentunya kita masih dijaga malam juga ya, dengan info-info menarik yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Pranwa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Ini buat kamu teman berdua. Kita langsung saja ya teman berdua ke informasi yang terakhir ya, di mana lansia di Jepang ya lebih memilih curhat ya ke Al karena tidak menghakimi teman berdua. Ternyata banyak lansia perempuan ya di Jepang sekarang lebih nyaman ya curhat ke Al ya dibandingkan manusia nih teman berdua. Survei terbaru ya menunjukin 47,8% ya perempuan usia 60 hingga 70 tahun ya pilih Al buat minta saran ya soal konflik hubungan interpersonal ya. Sementara 37,3% lainnya masih pilih curhat ke manusia nih teman berdua. Alasan ternyata simpel teman berdua. Al dianggap lebih netral dan tidak menghakimi ya. Profesor Universitas Chiba ya Atsushi bilang bahwa orang jadi lebih gampang terbuka ya pas ngobrol ya sama Al ya tanpa takut dikomentari balik nih teman berdua. Itu menurut profesor ya teman berdua. Survei ini melibatkan 1.449 responden ya usia 18 hingga 79 tahun di Jepang teman berdua. Dan hasilnya menunjukkan tren penggunaan Al semakin masuk ya ke kehidupan sehari-hari bahkan buat tempat curhat teman berdua. Gimana nih untuk kita yang di Indonesia ya terutama buat usia yang ibu-ibu lansia ya sekitar 60 hingga 70 tahun ya kira-kira masih memegang HP tidak nih ya. Ya untuk bisa curhat ya ke Al teman berdua. Jangankan usia 60 ya, di bawah 60 pastinya ya. Ini sudah ya, semoga ini menjadi solusi ya tanpa harus curhat ke sesama ya teman berdua. Karena kalau kita sudah curhat ke kita dan kita ya atau kita dengan orang-orang terdekat ya pastinya akan ada konflik ya ataupun yang kita cerita semoga tidak bawa mulut ya. Iya, ke yang lain ya. Semoga batas di dia saja. Tapi kalau kita bilang kita orang Merauke biasa bilang itu baku bawa mulut ya. Oke, semoga jangan ya ada boleh curhat ya, tapi jangan sampai orang-orang percaya ya. Kalau di Jepang sudah ada ya ibu-ibu lansia ya yang lebih memilih untuk curhat ke Al ya teman berdua daripada ke manusia teman berdua. Karena kalau curhat ke Al tidak bisa dihakimi ya teman berdua. Oke, teman berada, tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu untuk kamu, teman berada. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam.

tadi ya, hingga pukul 22. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini ya. Iya, di malam minggunya kamu, Tema Pradua. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya, tentunya buat kamu semuanya, Tema Pradua. Akhirnya saya Dona Tama Huse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti atau di pukul 23 bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti, Teman Pro 2. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya di esok pagi di pukul 5, dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 ya, di pukul 11 nanti, Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu. Bye-bye.

seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Sagu Sep, salah satu makanan adat orang Marin, suku asli di Kabupaten Merauke, di ujung timur Indonesia. Ini merupakan makanan adat yang sudah disukai tidak hanya orang asli Merauke saja, tetapi juga oleh orang pendatang yang tinggal di Merauke, seperti Yanti.
1: Saya Yanti, saya keturunan Jawa. Saya paling suka makan sagu sep, enak banget. Gurih, terus ya sudah terbiasa banget dengan lingkungan seperti itu.
0: Ya, sagu sep terdiri dari dua kata. Sagu yang merupakan bahan dasar dari pembuatan makanan adat ini sendiri, dan sep yang artinya cara memasak dengan membakar batu. Seperti penjelasan Mama Leonora Tan Gepse, salah satu mama berdarah Marin yang memproduksi dan menjual sagu sep.
2: Proses bakar batunya itu memang makan waktu kurang lebih 1 jam. Sampai betul-betul harus panas dan batunya itu merah. Nah, setelah itu baru taruh sagu. Sagu yang sudah dibungkus tadi ditaruh. Nanti ada batu yang agak besar ya, tumpuk di atas sagu. Mungkin barang 4-5 potong batu yang panas, baru ditutup. Teh panasnya itu merata, terus ditutup dengan kulit bus. Harus diperhatikan jangan sampai ada uap yang keluar. Kalau ada uapnya yang keluar ya harus ditutup lagi, dilapisi sampai betul-betul nggak keluar uapnya. Makanya prosesnya itu lebih cepat kalau begitu, dia lebih cepat matang. Nah, ditutup kurang lebih 1/2 jam ya sudah boleh dibuka lagi. Berarti sagunya sudah matang, siap dimakan.
0: Sagu sep terdiri dari 2 jenis. Yang pertama hanya campuran sagu dengan kelapa yang disebut kumbutida, dan campuran sagu, kelapa dan daging atau ikan yang disebut galamo.
2: Sagu sep yang cuma campur kelapa dengan sagu itu namanya kumbutida, itu cuma sagu dengan kelapa muda. Tapi kalau sagu kelapa muda campur dengan tambah daging itu namanya galamo. Cara membuatnya, kelapa dikeruk dulu pakai siput. Setelah itu kelapa sudah dikeruk, bakar sepnya. Siapkan batu sama kayu bakar, terus dibakar sampai merah. Nah, setelah itu sagu campur ke kelapa muda tadi dicampur. Ya terserah kalau mau pakai daging, tambahkan daging. Ya, kalau yang suka dengan ikan ya pakai ikan. Tapi kalau daging bisa langsung diramas sama campuran tadi ya, kelapa sama sagu. Tapi kalau ikan lain, cara buatnya lain. Sagu dulu dicampur dengan kelapa, dibungkus, baru ikannya atur di atas, ditumpuk di atas sagu, baru dibungkus dengan daun pisang. Jadi beda-beda cara buatnya itu beda sedikit lah. Begitu, baru taruh di sep.
0: Jika pada saat acara tertentu, seperti acara adat upacara kematian, yang dalam bahasa Marinnya disebut iamu, tentu saja sagu sep yang dibuat harus dalam porsi besar, dengan proses bakar yang lebih lama. Misalnya, harus ditinggalkan semalam, dan baru bisa dibuka dan dimakan pada pagi harinya.
2: Itu biasa kan buat pesta-pesta adat ada. Itu yang namanya iamu. Iamu itu sep, tapi sepnya besar dalam jumlah banyak, itu yang dibilang yamu. Terus cara bakarnya juga tidak seperti yang sehari-hari kita bikin. Kita tutupnya sekarang, bukanya besok, itu yang dibilang yamu. Jadi cuma bukan buat yamu saja, untuk umi ada juga, itu nama pesta adat umi juga, untuk pesta perkawinan.
0: Usaha Mama Leonora ini merupakan bagian dari melestarikan dan mengenalkan makanan khas suku Marin kepada generasi penerus tanah ini. Karena di zaman saat ini, orang Marin sendiri sudah tidak menjadikan makanan ini sebagai makanan pokok, namun sering disuguhkan pada acara kenegaraan atau acara penting lainnya. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja RRI Merauke untuk Pro 4 RRI.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang sampah di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
0: Biar, betem buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Hujan ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

0: Air masuk ke rumah. Aduh, Ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, tinggal semuanya.

0: habis sudah semua. Surat, baju, beras, habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: hari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Betul sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menolak info menyesatkan. Bagian firman Tuhan yaitu Mazmur 12. Era kita adalah era reformasi. Dengan banyaknya alat-alat informasi yang canggih dan menarik, tidak ada orang yang hidup dalam tekanan, yang kemudian hidup bebas dari televisi, bebas dari radio, bebas dari internet, bebas dari HP dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh informatika sangat kental dalam kehidupan kita, sehingga dengan berbagai macam informasi bisa saja menyesatkan kehidupan kita ketika kita tidak punya filter ataupun penyaring dari informasi-informasi yang kita terima. Pemazmur menyinggung tentang bibir manis, lidah pembual, dan penindas terhadap orang lemah dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam era informasi ini, kita menyadari bahwa memang penyalahgunaan karakter dan penghancuran masa depan itu mudah terjadi. Kita tertipu oleh iklan-iklan yang menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu dan yang memberi gambaran kehidupan yang tidak benar. Generasi muda, khususnya kita yang ada di Merauke, perlu diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah sajian iklan atau film yang tidak berbau etis, yang syarat akan berbagai macam hal yang membuat kita tidak lagi mengaku Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sebagaimana pemazmur, orang Kristen harus resah dan peduli terhadap berbagai kebohongan, penipuan, penindasan yang datang melalui info-info jahat media-media massa yang di dalamnya dapat membuat kita ada dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, gereja yang adalah wakil Allah di dunia ini harus bangkit, harus mampu berani, harus mampu menyuarakan didikan kepada semua orang, terlebih khusus generasi muda yang begitu mudah dibohongi, begitu mudah dipengaruhi dengan berbagai macam informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, terutama yang dikaruniakan kedudukan dalam kepemimpinan, harus menjadi teladan agar kita mampu berbicara atau menyampaikan informasi yang didasarkan kepada kebenaran dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita sendiri perlu menjaga perilaku dan sikap hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita kumandangkan, sehingga kita menjadi saksi yang sungguh-sungguh berkuasa. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu memilah-milah informasi yang baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga kehidupan kita secara keseluruhan, lalu kita menolak informasi-informasi yang menyesatkan. Berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berguna untuk kehidupan kita, tetapi itu menjadi sebuah musuh dalam kehidupan berkristen kita ketika kita mendewakan semuanya lalu melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan bijaksana menggunakan informasi-informasi yang telah kita dengar, baik lewat televisi, radio, internet, Facebook, dan lain sebagainya. Kita memilah-milah mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Semoga inspirasi rohani di pagi ini memberkati, punya makna tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Firman Allah bukan hanya berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada-Nya, yang bersandar kepada-Nya, yang berharap kepada Dia, yang mengandalkan Dia, yang menjadikan alasan dan

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 5 hingga 8 Juni 2026. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Hal ini terlihat dari jumlah tutupan awan yang tidak terlalu signifikan di wilayah daratan maupun perairan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dan dapat mengaktifkan adanya potensi gelombang yang tinggi di perairan Papua Selatan. Dengan suhu udara yang panas di siang hari dan sebaliknya suhu udara yang dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke dan perairan Yosudarso bagian selatan. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Kita ke info berikutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tiket. Maaf, maksud saya tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh Pelni. Diskon tarif tiket kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi laut yang lebih terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun tiket kapal Pelni dapat diperoleh di seluruh channel pembelian resmi yaitu aplikasi Pelni Mobile, website Pelni, kontak center 162, loket cabang, fitur lifestyle BCA Mobile, My BCA, Suka by Livin Mandiri, BNI Agen 46, Brimo, Briling Agen, GoPay, OVO, My Telkomsel, jaringan Indomaret dan Omi Mitra Indo Grosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, Atatour, Fastpay, ACBook, Via.com, MMBC, Dharma Wisata Indonesia hingga Versa dan Topindo. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap harinya pada pukul 8 hingga 10 pagi. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras per kilogramnya Rp48.000, daging sapi paha belakang per kilogramnya Rp140.000. Sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000, ikan kembung per kilogramnya Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya Rp45.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, gimana nih teman Pro 2 kabarnya di hari ini, tepatnya di hari Minggu 7 Juni ya teman Pro 2. Semoga kamu bangun dalam keadaan yang penuh semangat dan juga sehat walafiat ya teman Pro 2. Gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Kalau udah sakit itu semua harta itu rasanya gak ada artinya ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti kita gak butuh harta ya teman Pro 2. Menjaga kesehatan itu perlu dan juga bekerja keras untuk punya finansial yang kuat itu juga perlu teman Pro 2. Oke, untuk pagi hari ini seperti biasa aku akan mengawali dengan ada peringatan apa di hari ini tepatnya di 7 Juni. Sambil menemani kamu sarapan sambil aku bacain ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 di tanggal 7 Juni ini diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Peringatan ini bertujuan mengingatkan pentingnya sikap peduli terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan dukungan serta perhatian dari lingkungan sekitar. Lahirnya Hari Peduli Sedunia berawal dari kisah seorang bayi prematur bernama Brigitte pada tahun 1997. Saat itu banyak orang menunjukkan perhatian dan dukungan kepada keluarga bayi tersebut. Dari pengalaman tersebut kemudian lahir sebuah situs bernama Caring Brides yang diluncurkan pada 7 Juni 1997. Platform itu awalnya digunakan untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan Brigitte kepada keluarga dan kerabat. Seiring berjalannya waktu, Caring Brides berkembang menjadi organisasi nirlaba yang membantu keluarga, teman, dan kerabat tetap terhubung dengan orang-orang yang sedang menjalani perawatan kesehatan. Kini platform tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi kisah kehidupan sekaligus mengajak orang lain menunjukkan empati dan kepedulian. Lanjut, yang kedua, diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day. Peringatan ini lahir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun industri makanan terus berkembang dengan berbagai inovasinya, resiko kontaminasi dan zat berbahaya dalam makanan masih menjadi perhatian global. Makanan yang aman menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan. Namun sebaliknya, pangan yang tercemar dapat menyebabkan keracunan makanan hingga memicu berbagai penyakit dalam jangka panjang. Hari Keamanan Pangan Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai upaya mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk lebih memperhatikan keamanan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Itulah beberapa peringatan di hari ini 7 Juni teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 7 Juni. Panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, segala urusannya dilancarkan, dan semoga rezekinya juga dilancarkan ya teman Pro 2. Kamu harus banyak duit. Aku juga deh. Aku juga pengen banyak duit, kamu juga banyak duit. Pokoknya kita semua yang dengerin Pro 2 dan yang ada di Pro 2 harus banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, seperti biasa nanti aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari ya teman Pro 2. Dan juga seperti biasa di pukul 8.30 nanti akan ada info perakiraan cuaca hari ini. Ya udah, untuk menemani teman Pro 2 yang lagi sarapan bakal aku puterin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodo, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
4: Kamu bau.
5: Udah, aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Zah, ikhlasin.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

Ya, teman Pro 2, gimana? Sudah selesai belum nih sarapannya? Ya, bakal aku hadirkan beberapa info buat kamu. Kita bahas yang pertama nih, teman Pro 2. Katanya ada studi yang mengungkap, katanya pria lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain. Bener gak sih? Faktanya benar seperti itu, teman Pro 2. Banyak pria justru mendapat kepuasan lebih ketika bisa bikin pasangan atau orang tersayang ataupun orang terdekatnya itu senyum, teman Pro 2. Bukan cuma asumsi, penelitian dari University of British Columbia menemukan kalau orang yang membelanjakan uang untuk orang lain cenderung punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan untuk dipakai sendirian saja, teman Pro 2. Makanya traktir makan, bayarin kopi, atau belikan hal-hal kecil, atau berbagi makanan juga, itu terasa lebih memuaskan daripada check out barang untuk diri sendiri, teman Pro 2. Uniknya, efek ini nggak bergantung sama besar kecilnya nominal. Bahkan pengeluaran kecil sekalipun tetap bisa ngasih dampak positif ke suasana hati kita yang memberikan dan orang yang kita berikan. Jadi kesimpulannya kalau pasangan kamu pelit, nah itu tandanya bukan kamu prioritasnya, teman Pro 2. Aduh, sakit. Tapi bukan berarti boros ya, teman Pro 2. Berbagi itu nggak sama dengan menghambur-hamburkan uang. Pokoknya selain berbagi, mentraktir, kamu juga harus mengatur perekonomian kamu ya, teman Pro 2. Uang bulanan berapa, lalu uang makan berapa, pengeluarannya di total berapa, nanti pemasukannya berapa, itu juga harus diatur ya, teman Pro 2. Selain untuk membahagiakan orang lain, jangan lupa membahagiakan diri sendiri ya, teman Pro 2. Karena membahagiakan semua orang itu bukan hak kita, teman Pro 2. Bukan kewajiban kita. Jadi berbuat baik perlu, berbagi itu perlu, dan juga bersikap ramah juga perlu. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan bahwa diri kamu juga perlu dibahagiakan, teman Pro 2. Oke? Okay? Nah, setelah ini kita bakal bahas timnas Norwegia rilis foto resmi Piala Dunia 2026 bertema Viking. Gimana ya? Agak aneh sih. Karena tim sepak bola ya, teman Pro 2. Tim sepak bola tapi fotonya foto Viking. Udah harusnya foto Viking ini sih. Persib Bandung. Karena kan sebutannya Viking ya, teman Pro 2. Bobotoh dan juga Viking gitu. Oke, kita bahas setelah kita dengerin lagi lagu-lagu berikut ini untuk menemani pagi kamu. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, Timnas Norwegia menjalani sesi pemotretan jelang keberangkatan ke Piala Dunia 2026 dengan konsep yang gak biasa nih, teman Pro 2. Dilihat pada akun Herelen Sleget, alih-alih tampil formal menggunakan jas seperti kebanyakan tim nasional, para pemain ini justru berpose dengan tema Viking, teman Pro 2. Dilansir dari New York Times, pemotretan tersebut digarap oleh fotografer ternama David Yarrow atas permintaan Federasi Sepak Bola Norwegia yang ingin menghadirkan potret tim yang berbeda dan unik daripada biasanya. Sejumlah bintang seperti Erling Haaland, Antonio Nusa, hingga pelatih Stelle Solbakken ikut ambil bagian dalam sesi foto tersebut. Konsep Viking katanya dipilih untuk menonjolkan akar budaya Norwegia sekaligus merayakan keberhasilan mereka kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak tahun 1998, teman Pro 2. Menariknya, Kapten Martin Odegaard tidak hadir dalam sesi pemotretan karena masih menjalani final Liga Champions. Fotonya kemudian diambil secara terpisah dan ditambahkan secara digital ke hasil akhir. Ini sangat unik nih, teman Pro 2. Mungkin bisa jadi referensi juga buat tim sepak bola kamu atau tim basket kamu. Foto yang futuristik atau mungkin modern. Atau lebih modern lagi atau mungkin pengen ngikut Viking juga.

Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca dari perakirawan cuaca BMKG Merauke. Buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, atau mungkin buat kamu yang mau bepergian jauh, kamu harus mendengarkan info cuaca hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Masih di Spada teman Pro 2, mohon maaf sebesar-besarnya kita belum bisa terhubung dengan BMKG Merauke dikarenakan kendala teknis di studio kami teman Pro 2. Namun berdasarkan rilisan perkiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku hari ini 7 Juni 2026, untuk pagi hari berawan, siang hingga malam nanti cerah berawan dan dini hari berawan. Untuk hari ini suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 46 hingga 92% dengan kecepatan angin dari timur sampai dengan selatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Asmat 0,5 hingga 1,25 meter, Yosudarso 0,75 hingga 2 meter, Merauke 0,5 hingga 1,5 meter, Laut Arafuru Timur 0,75 hingga 2 meter. Untuk informasi pasang maksimum pertama 4,3 meter pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pasang maksimum kedua 4,8 meter pada pukul 5 dini hari waktu Indonesia Timur. Sementara untuk surut minimum 1,1 meter pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dan pasang surut minimum kedua yaitu 3,2 meter pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk perkiraan cuaca esok hari 8 Juni 2026 adalah cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian info cuaca hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita menutup bersama ya, Teman Pro 2. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Oh iya, di pukul 9 nanti setelah ini kamu akan ditemani dengan Kidung Rohani ya, Teman Pro 2. Yaitu lagu-lagu Kristen yang akan menemani pagi kamu hingga pukul 10 kita bertemu di Info Pro 2. Oke, Teman Pro 2, tetap di sini aja ya. Enjoy terus di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.